Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungailiat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungailiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sim.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sim. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

Tunggu masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang BMKG ya, Badan Perakiran Cuaca, di mana hari ini kita bakal panas banget, panas terik ya, belum lagi kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2 ya, di beberapa titik daerah di Indonesia, termasuk ada juga titik panasnya banyak ya, bukan cuma di Kalimantan yang sekarang lagi kebakaran, tapi di Papua juga ternyata itu juga banyak banget titik apinya. Di Bangka Belitung sendiri juga banyak ya, baru kemarin perasaan di lintas timur udah langganan banget ya kalau untuk titik apinya yang menyebar gitu ya. Ngeri banget teman Pro 2. Kalau gitu kamu mau pindah gak? Biar gak banyak terjadi kemarau yang panjang, karena kita kan 2 musim ya. Beda kalau kamu pindah ke negara yang punya 4 musim teman Pro 2. Misalnya kamu pengen keluar negeri gitu ya. Soalnya nih teman Pro 2 ada data penelitian ya, yang mencatat sekitar 18,5 juta warga Amerika Serikat itu mengidentifikasikan diri sebagai digital nomad di tahun 2005, yang melonjak lebih dari 150% dibandingkan tahun 2019. Dan fenomena ini memicu berbagai negara berlomba-lomba menggait pekerja profesional independen demi menggerakkan roda ekonomi lokal mereka. Jadi demi menarik minat para pendatang, sejumlah pemerintah negara atau otoritas daerah menawarkan insentif menarik ya, beragam bentuknya, dari hibah tunai, subsidi perumahan, kemudian intensif pajak, dukungan bisnis rintisan, sampai jalur residensi yang dipermudah. Walaupun dia menawarkan dana sampai ribuan dolar ya, tapi program ini tentunya punya syarat-syaratnya ya. Jadi ada 7 negara yang menawarkan program intensif kepindahan tahun 2027. Buat kamu yang pengen pindah ke negara sana boleh, tapi harus ada syaratnya dulu. Yang pertama di Italia, itu mereka fokus pada revitalisasi kawasan pedesaan yang mengalami penurunan populasi. Jadi kayak wilayah Calabria, Sardinia, atau Molise menawarkan intensif dana sampai 30 euro atau sekitar 620 juta bagi warga yang bersedia pindah ke kota kecil, membuka usaha, atau memulihkan ekonomi lokal. Selain itu juga program rumah seharga 1 euro atau sekitar 20 ribu rupiah di Sicilia atau Abruzzo juga menjadi daya tarik. Tapi mereka harus berkomitmen melakukan renovasi properti sesuai batas yang ditentukan, karena mereka kan propertinya tidak asal-asal ya teman Pro 2, ada tentu dan syaratnya. Kalaupun mau tinggal di situ ya ikutin rumahnya, karena bayangin negara maju kayak mereka ya, untuk atapnya sendiri ditetapin, gaya bangunannya, modelnya juga ditetapin biar seragam, walaupun warnanya berbeda tapi tetap rumahnya, coba lihat rumah-rumahnya itu agak-agak sama teman Pro 2 ya. Beda lagi di Swiss ya, di desa Albinen pegunungan Alpen Valais, yang menawarkan dana bantuan sekitar 25.000 franc Swiss atau sekitar 556 juta per orang dewasa dan 10.000 franc Swiss per anak. Tapi program ini bukan jalur khusus untuk mendapatkan izin tinggal ya, tapi lebih untuk ada izin sahnya dulu terlebih dahulu, apalagi di bawah 45 tahun, untuk berkomitmen tinggal di Albinen ini minimal 10 tahun teman Pro 2. Spanyol juga ada, pastinya Yunani juga, Kroasia, dan terakhir negara Estonia, negara paling maju secara digital di Eropa. Estonia fokusnya untuk menggait pengusaha dan pekerja sektor teknologi melalui program startup Estonia dan startup visa pendatang di non-Uni Eropa diberikan kemudahan penuh untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan berbasis teknologi di Tallinn. Gono teman Pro 2. Jadi apakah kamu berminat untuk pindah negara atau tidak? Langsung aja. Kalau mau ya, siapin dulu duitnya pertama dan syarat-syaratnya yang menyusul belakangan. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya hanya di Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Oke teman-teman, udah sampai di sini perjumpaan kita di Spada. Selamat pagi teman-teman, musik dan informasi. Karena jam 8 nanti aku masih bakal temani kamu kembali di segmen yang berbeda. Stay tune terus di Prodia FM, teman terbaik.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So, don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Mas, tolong mainin lagu ya. Oke. Semangat ya, Mas. Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Pada selamat pagi teman Pro 2, kamu yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Budi Doremi cinta diri sendiri. Pagi-pagi udah pada mandi belum? Hari Senin ya. Mumpung hari Senin ini mulai hari karena besok udah libur lagi. Kok bisa libur? Ih, jangan amnesia kamu ya. Teman Pro 2, besok itu ada Maulid Nabi di sebagian daerah kita di Bangka, Belitung terutama ya. Ada juga yang mengadakan Maulid, ada yang enggak, teman Pro 2 ya. Biasanya kalau di daerah-daerah ya itu kalaupun memang mereka tidak mengadakan buka open house gitu ya, itu palingan di masjid-masjid tuh biasanya ada nganggung. Alat adat Bangka kita kan biasanya nganggung gitu ya. Malam ini biasanya mulai nganggung nih. Di daerah kamu gimana? Kalau kita juga mulai nganggung malam ini sih, cuman di masjid aja. Biasanya kan cowok-cowok nih, bapak-bapak yang biasanya pergi. Kalau ibu-ibu mau pergi atau teman-teman Pro 2 ada adik-adik juga yang mau pergi, biasanya untuk meramaikan suasana Maulid Nabi gitu ya, boleh-boleh aja sih. Di daerah kamu gimana, udah perayaan Maulid Nabi belum teman Pro 2 untuk malam ini mulainya ya? Besok kan baru hari H Maulidnya, makanya libur. Kayak harpitnas enggak sih, hari kejepit ya. Ini hari Senin, besoknya Selasa libur ya. Harusnya Minggu kemarin libur. Kalian kejepit enggak sih? Nanggung ya, tapi enggak apa-apalah teman Pro 2 ya. Walaupun nanggung kan besok libur lagi, terus masuk lagi. Selamat beraktivitas aja deh buat kamu di bulan Agustus yang kayaknya sebentar lagi, beberapa hari lagi udah mau berakhir ya. Tapi berasa ya, dari Juli 31 ya, biasa Agustus harusnya 30, ini 31 lagi, kayak gak kelar-kelar. Akhir bulan tanggal 31-nya lama banget perasaannya. Padahal baru Senin 24, masih ada lagi seminggu lagi teman Pro 2 ya, untuk akhir bulannya, kemudian masuk bulan Agustusnya. Sekarang kita di segmen yang berbeda. Tadi musik dan informasi, ini trendy yang lagi ngetren-ngetren, ada apaan ya, dari artis Korea Selatan nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka sama vokalis yang ganteng ini, ya juga anggota boy band dari Korea Selatan yang terkenal juga teman Pro 2 ya, si Jungkook BTS ya, ini katanya dia lagi jadi korban apa nih? Korban pencurian aset lebih dari 38 miliar won. Kalau dirupiahin berapa itu? 38 miliar won dirupiahin menjadi 485 triliun. Waduh, gila ya, asetnya bener-bener si Jungkook ya. Wajar aja sih, mereka udah karirnya udah lama. Jadi seorang warga yang nge-hacker ini si orang Cina atau Bro 2 ya. Waduh, orang Cina yang tinggal di Korea Selatan. Jadi dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena memimpin sindikat peretasan yang membidik orang-orang kaya termasuk anggota BTS, si Jungkook. Waduh, kesian banget si Jungkook ya. Jadi sindikat ini mencuri asetnya si Jungkook kan, nilainya 38 miliar won ya. Yang tadi aku bilang triliunan, bukannya puluhan miliar, triliunan teman Pro 2. Jadi pengadilan distrik pusat Seoul 20 Agustus kemarin menyatakan pria bermarga John dari Cina ini bersalah atas penipuan dan pelanggaran undang-undang jaringan informasi dan komunikasi. Mereka mencari individu yang kaya nih sebagai targetnya. Lihat nih, oh kaya nih, sita, ah kita ambil asetnya gitu, kata mereka gitu ya. Pengadilan menilai kasus ini sebagai kejahatan serius karena para korban kehilangan aset tanpa kesalahan mereka sendiri. Ya ngeri juga teman Pro 2 ya, sekarang penipuan makin banyak tau gak, lewat handphone aja nih ya. Ada kasus nih, ini kasusnya yang terjadi di kehidupan nyata tuh Pro 2 ya. Jadi gara-gara ada telepon masuk ya, diangkat, dihipnotis teman Pro 2 ya, rekeningnya dikuras. Pokoknya kalau ada nomor baru jangan diangkat deh, kalau yang gak kita kenal ya, nomor yang gak. Kalau sekarang kan udah bisa WhatsApp teman Pro 2, kenapa kita harus angkat telepon ya? Apalagi nomor yang tidak dikenal, ngeri banget teman Pro 2. Apalagi misalnya kamu yang tiba-tiba, siapa yang telepon nih? Penasaran, telepon balik. Waduh, suaramu direkam, halo? Halonya langsung direkam, ngeri gak tuh? Ngeri banget. Jadi kita balik lagi ya ke kasus si Jungkook ini. Tadi intermezzo, si John ini diketahui mengorganisasi kelompok peretas yang beroperasi di luar negeri termasuk Thailand, dan sindikat ini ilegal mengumpulkan informasi pribadi sejak tahun 2023. Jadi mereka tuh udah ngawasin, berarti tuh Pro 2, ngeri banget ya hacker ya. Untung kita cuma rengginang aja, bukan
kayak jungkuk selebritas yang punya aset terliliunan, aduh, boleh dibagi sedikit ya. Januari 2025 sebelumnya mereka juga sempat membobol aset finansial. Kelompok ini memanfaatkan data pribadi korban untuk membuka rekening dan nomor telepon seluler atas nama mereka melalui penyedia layanan berbiaya rendah. Akunnya kemudian digunakan untuk akses rekening bank dan akun mata uang kripto. Waduh, aku juga lihat ya mata uang kripto. Mereka ini kan mata uang kripto tuh kan kadang naik, kadang-kadang turun ya. Dan terus harus diawasi gitu ya. Mau beli kayak Bitcoin begitu-begitu ya. Ngeri-ngeri, makanya jangan deh. Itu pro 2 ya, yang pasti-pasti aja. Jangan-jangan yang aneh-aneh deh. Kemudian Jungkook dan juga korban lainnya, sejumlah tokoh hiburan, salah satunya pimpinan dari 30 kelompok bisnis terbesar di Korea Selatan juga ikut dihacker. Total aset yang berhasil dicuri itu lebih dari 38 miliar won. Sedangkan nilai transaksi yang terlibat, semua transaksi yang terlibat termasuk aksi yang berhasil digagalkan, itu bukan lagi 38 miliar won, tapi totalnya tuh 64 miliar won. Kalau dirupiahin tuh 816,6 miliar. 816,6 miliar ya. Ini kan kasus lebih dari 38 miliar won ya. Dalam kasus Jungkook, saham hype miliknya juga 8,4 miliar won. Itu 107,2 miliar jadi sasaran juga. Jadi agensi ini cepat nih deteksi pelanggaran keamanan dan menghentikan transaksi sehingga Jungkook tidak mengalami kerugian finansial. Pengadilan juga menilai John tidak menunjukkan banyak penyesalan selama persidangan. Ya iyalah, dia tidak menyesal. Kayaknya mereka udah terbiasa begitu ya melakukan penipuan ya, phishing gitu ya. Dalihnya bahwa orang lain merupakan pemimpin sebenarnya dari sindikat itu katanya. Tetapi pengadilan menyatakan identitas orang itu tidak dapat diverifikasi. Aduh, digital ini memang kayak pedang bermata dua atau memperdua ya. Di satu sisi memang sangat menguntungkan kita gitu ya, untuk memudahkan sumber informasi kita dapat, kita bisa memilih dan memilah hoax, informasi yang tidak benar tidak menyebarkan hoax, kita bisa cari tahu, oh ini gak benar nih beritanya nih, misalnya kayak gitu ya. Tapi di sisi lain, akibat dari data kita yang mungkin dengan mudah diakses, bisa lewat entah apapun, dari sensus ekonomi itu mungkin ya, dari data seluler kita yang sekarang juga harus mewajibkan sidik wajah kita gitu ya, belum lagi ini dan segala macamnya, juga bisa menjadi lahan basah bagi para penipu digital ini gitu Tompro 2. Ngeri ya. Jadi kalau bisa hati-hati dalam bermedia sosial, jangan sering-sering upload rumah, di rumah habis makan cepret gitu ya, misal ya kan. Kemudian ada tag lokasinya nih, Sungai Liat, Bangka Belitung, jalan dan sekian misal. Kan itu bisa terdeteksi di ini Google Map Tompro 2, itu bahaya juga. Jadi kalau kita misalnya mau upload makan di restoran cepret gitu ya, padahal saat itu lagi makan, bisa jadi orang yang melihat status kamu, melihat story kamu atau melihat feed Instagram kamu satu detik yang lalu misal ya kan, kamu pada saat itu real time nih ngirim-ngirim di sosmed gitu ya, oh aku mau membunuh dia misal ya kan, atau aku mau apa gitu ya, melakukan kejahatan intinya, terus diikutin lah kamu gitu ya. Pas kamu sampai restoran tiba-tiba kaget, ceprek gitu. Waduh, ngeri banget tuh Pro 2 ya. Hati-hati. Pokoknya artis aja enggak luput, apalagi orang biasa tuh Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas hal-hal yang seru lagi, yang trendy-trendy, yang lagi viral. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
3: Oh no.
2: Emang sih,

rasa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

Yeah, I can't do these long drives sitting in the

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Mama Produa, kamu udah daftarkan diri kamu belum di Bintang Radio Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI di seluruh Indonesia termasuk di RRI Sungai Liat ini, Mama Produa ya. Ayo kamu yang belum daftar ya, ajak saudaramu, temenmu, tantemu, mbakmu, terserah sama siapa aja. Pokoknya umurnya pastinya 25 tahun ya maksimalnya. Udah lewat dari itu gak bisa lagi nomor 2 ya. Dari tanggal 3 sampai 30 Agustus untuk pendaftarannya. Kamu bisa lihat Instagram kita juga di RRI Sungai Liat nomor 2. Atau kamu bisa langsung lihat websitenya di www.bintangradio.id nomor 2 ya. Oke nomor 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini udah jam 8.43 menit, aku temani kamu di ini trendy yang lagi viral. Abis itu ngebahas Jungkook yang gak selesai-selesai. Sekarang ini tahun Pro 2, kamu tau gak istilah namanya garong? Kamu pasti pernah dengar kucing garong. Hei, itu kucing garong tuh. Tau tapi gak artinya garong apaan tahun Pro 2? Nyantau bilang, cuman bilang aja, oh garong, dasar garong. Ya ada artinya tahun Pro 2. Jadi kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, garong itu memang diartikan sebagai kawanan pencuri, kucing garong, ini kucing garong suka mencuri. Walaupun sebenarnya istilah ini ya sering kita ucapkan sehari-hari, yang akrab juga di telinga kita ya. Ternyata banyak juga orang yang tidak menyadari asal-usul kata garong itu gimana ya. Karena mereka sering nyucap, tapi tahu gak sih sebenarnya itu adalah singkatan ya, singkatan dari pencurian pertama yang muncul di tahun 1945 atau masa-masa perang kemerdekaan. Kan sebelum 17 Agustus kita masih perang teman Pro 2 ya. Jadi di era yang tidak kondusif itu ada beberapa oknum ya yang memanfaatkan situasi untuk melakukan tindak kriminal pencurian. Jadi zaman-zaman masa-masa sebelum kemerdekaan, 17 Agustus sebelum 17 pokoknya. Nah, biasanya para pelaku ini geraknya kelompok, tidak terafiliasi dengan pihak tentara Indonesia. Ya pastilah kalau mereka bergabung dengan tentara Indonesia kan beda ceritanya teman Pro 2. Nah, mereka menamai identitas mereka sebagai garong. Namanya garong terinspirasi dari mana? Nah, ini kemudian penamaannya ditanya oleh sastrawan Pramudia Anantatur. Dia juga penulis buku Bumi Manusia. Iya, yang dijadikan film. Iya. Yang kebetulan di awal kemerdekaan sempat jadi tentara di Cikampek yang bersinggungan dengan mereka. Jadi pas pertama kali dengar kata garong, apa artinya ya kan? Garong apakah gabungan ro romusha eng ngamuk? Gabungan romusha ngamuk katanya. Itu di Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendels tahun 1995. Oh, kita udah merdeka ya. Jadi Pram mengaku kaget nih dengar jawaban, ternyata garong itu kepanjangan singkatan dari gabungan Romusa yang ngamuk. Ya begitu. Unik ya. Dia pikir garong itu dari bahasa Jawa, ternyata singkatan. Nah, kelompok garong itu kan melakukan perampokan karena tidak adanya otoritasnya pada masa itu. Yang ngeri ya pada zaman itu. Untung kita hidupnya zaman sekarang Pam Pro 2. Karena zaman itu ya belum lagi ada penculikannya, pembunuhannya, Petrus penembak misterius. Atas dasar inilah mereka unjuk kekuatan menggunakan senjata api untuk melakukan pencurian. Jadi kelompok garong ini bukan cuma di sekitar daerah di Jawa Barat ya, ada juga di Jawa Tengah. Jadi hal itu juga diungkapkan oleh sejarawan Antoni Lukas dalam peristiwa tiga daerah tahun 1989 yang memfokuskan penelitian di Jawa Tengah. Jadi ada garong-garong di Brebes, Tegal, Pemalang, dan garong-garong ini biasanya beraksi menggunakan jimat supaya bisa kebal. Zaman dulu percaya begituan teman Pro 2. Jadi kalau disabet sama senjata apa ya, celurit, taparang gitu ya, mereka kebal, gak ada lukanya karena ada jimat gitu ya. Akibat aksinya, penguasa dan pemimpin lokal itu mengasosiasikan garong sebagai kelompok penjahat ya, mereka jahat. Posisinya sama seperti perampok dan begal yang saat ini masih juga. Berarti mereka garong juga teman Pro 2. Tapi mereka bukan pekerja Romusa yang ngamuk ya, bukan.
Dan kemudian garong ini selalu juga ditakuti warga yang pastinya jadi musuh bersama juga. Bahkan pihak Indonesia dan Belanda sama-sama membasmi garong karena meresahkan nih. Jadi buat yang garong-garong nih, mana nih orang-orang garong-garong nih? Mungkin ya mereka terasosiasi dengan pencuri juga, tempur dua. Bahkan sebelumnya masyarakat Indonesia menyebut pelaku pencurian ini sebagai pencuri, penyamun, pemaling, dan lain-lain sebagainya. Nah, bahkan ya kelompok ini juga sering ganti-ganti kata, bukan cuman garong, tapi pencuri, maling, rampok. Dan ternyata kata ini bukan sekedar kata, tapi singkatan dari gabungan garong, gabungan romusha ngamuk. Itu dia tahun pro 2. Kamu baru tahu kan? Nah, kalau kamu baru tahu bagus, itu informasi juga buat kamu di Ini Trendy. Kita bakal ngebahas seputar hal-hal yang viral di Twitter, Instagram, TikTok. Pokoknya digitalisasi lah kalau pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya di Bra Sepada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang.

tapi benar sih, kalau jatuh cinta itu berjuta-juta rasanya. Mungkin dunia jadi penuh bunga-bunga karena kamu lagi jatuh cinta. Anggap aja semua orang yang di dunia ini di depan kamu seperti tunggul-tunggul ya. Tapi memang begitu tuh bro dua, kalau dikasih tahu tuh gil ya, belum lagi apa namanya bucinnya tuh, aduh orang jatuh cinta ya. Buat kamu yang sudah merasakan jatuh cinta, selamat kamu. Semoga bisa menemukan cinta yang pertama dan terakhirmu ya, tahun berdua. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di sepada ini trendy yang lagi trendy, udah kita bahas banyak banget tahun berdua ya. Nanti jam 9 aku masih bakal temani kamu kembali di Prioritas Nasional, tetap sama kami di Prodefem, belum terbaik kamu.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih.

asal jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Eh bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy!

101.5 masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di pada prioritas nasional layanan penegakan hukum demokrasi layanan konten nilai keindonesiaan, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal hukum dan demokrasi, pastinya Indonesia ya memang dasar hukumnya demokrasi. Kita ngebahas tentang demokrasi dan hukum di tengah perubahan zaman. Nah, jadi teman Pro 2 ya, demokrasi hukum ini kan dua hal yang memang tidak bisa kita pisahkan ya dalam kehidupan bernegara. Apalagi demokrasi ini memang memberikan ruang bagi masyarakat terutama untuk menyampaikan pendapatnya, berpartisipasi dalam proses politiknya juga. Ikut menentukan arah pembangunan, sementara hukum menjadi aturan yang menjaga agar kebebasan tetap berjalan secara tertib dan adil ya. Tapi perubahan zaman sekarang itu menghadirkan tantangan yang baru, tolong produk kayak perkembangan teknologi sekarang ya, yang membuat masyarakat lebih mudah mendapat informasi, menyampaikan aspirasi yang kadang aspirasinya kebablasan ya. Media sosial juga salah satu ruang diskusi soal politik, soal apa juga didebatin di ruang publik, demo, oh langsung klik tik tik jarinya ya. Di satu sisi kondisi ini memang jadi peluang untuk demokrasi kita karena punya akses yang lebih luas lagi untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah gitu ya. Tapi di sisi lain, derasnya arus informasi ini juga bisa menyebarkan persoalan tadi, kayak ujaran kebencian, hate comment, provokasi, informasi yang belum terverifikasi, dibaca orang, wah, aduh begini, memang begini, harus begini, begitulah, begitulah. Jadi karena itu penegakan hukum harus bisa juga mengikuti perkembangan zaman. Contohnya nih, perkembangan zaman yang diikuti dengan teknologi digital ya, pengawasan untuk lampu merah, orang yang menerobos lampu merah itu kan sudah ada ETL-nya. Di mana di Pangkal Pinang? Kalau di Sungai Liat belum ada sih. Gak tahu juga. Kayaknya belum ada ya di Sungai Liat, Pangkal Pinang. Kalau ada yang terobos, gak pakai helm gitu ya. Tilang elektronik. Nah, jadi elektroniknya tilang, udah ada berlaku. Ini kan memanfaatkan teknologi, teman Pro 2 ya. Jadi kalau BN-nya siapa nih? Dicatat nih, karena ada CCTV-nya dilihat nih. Oh, itu melanggar peraturan itu. Tilang elektronik langsung ditilang. Nomor pengendara, BN, sekian, pada jam sekian gitu kan. Melanggar lalu lintas, menerobos lampu merah. Nah, karena bahayanya untuk pelanggaran-pelanggaran yang kita anggap sepele, ah cuma lampu merah aja, terobos aja lah gitu ya. Itu dampaknya berbahaya bagi masyarakat yang lain, teman Pro 2, bagi pengguna jalan yang lain. Karena pada saat kamu menerobos lampu merah, kemudian tiba-tiba dari arah yang berlawanan mereka juga lampu hijau, wah bisa terjadi laka lantas ya, kecelakaan lalu lintas, teman Pro 2. Kalaupun kita tetap berhati-hati aja, kita kadang-kadang juga kalau ada ininya terjadi ya kan, apalagi kita tidak berhati-hati, teman Pro 2. Jadi karena itu penegakan hukum sekarang ya, bukan hanya harus tegas memproduksi, tapi harus diterapkan adil, transparan, dan tidak membatasi kebebasan masyarakat secara berlebihan. Masyarakat kita juga punya peran yang penting nih. Kebebasan pendapat tentu harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi sebelum menyebarkan informasi, masyarakat perlu tahu dulu, ini benar nih informasinya begini, begitu ya. Jangan sampai salah-salah kita sebar informasi yang itu ternyata informasi hoax gitu ya. Kritik terhadap pemerintah juga sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta dan tetap menghormati hak orang lain. Apalagi generasi muda sekarang, ya pengguna aktif teknologi, yang punya posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Mereka juga bisa menggunakan media sosial bukan hanya untuk berkomentar, tapi menyebarkan informasi yang edukatif, bisa mengawal kebijakan publik, membangun budaya diskusi yang sehat. Karena pada dasarnya demokrasi yang kuat itu pasti membutuhkan hukum yang adil dan masyarakat yang sadar akan hak serta kewajibannya. Apalagi di tengah perubahan zaman, tantangannya bukan sekedar bagaimana mempertahankan demokrasi, tapi bagaimana caranya memastikan demokrasi itu tetap berjalan dengan menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Itu dia teman Pro 2. Jadi apalagi di suasana 17-an ya, kemerdekaan Republik Indonesia kita ini, teman Pro 2, walaupun kita sudah merdeka, tapi tetap kita harus mengawali, membangun, dan juga membersamai kemerdekaan kita ini dengan hal-hal yang positif, dengan tadi bijak bermedia sosial,
tidak menyebarkan ujaran kebencian ya, jangan terprovokasi oleh isu yang tidak benar, cari dulu informasi segala macamnya, itu masuk dalam penegakan hukum dan demokrasi kita nomor 2. Jangan sampai juga demokrasi jadinya kebablasan. Jadi informasinya nanti kita bakal bahas lagi untuk informasi lainnya di prioritas nasional kita Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
2: Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Podcast Nasional Swadaya. Aku Rima pamit undur diri, kemudian 10 nanti kamu bakal bersama dengan Happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 FM Pro 2 dari Resmiliat teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini di tanggal 24 Agustus 2026? Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya Tom Pro 2 dan sehat selalu. Gimana Tom Pro 2? Kalian akan temani happy hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pada edisi santai siang ya Tom Pro 2. Dan kali ini kita berada di segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan buat Tom Pro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rripro2sungailiat. Dan sekarang Happy sedang live streaming TikTok @rripro2sungailiat. Jadi Tom Pro 2 yang mau request langsung aja ya cek-cek TikTok, Instagram ataupun WhatsApp kita. Dan untuk mengawali segmen kita pada kali ini akan dihadirkan lagu dari Pompaton yang berjudul Sabtu.

0: Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, Teman Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Informasi buat kamu nih Teman Pro 2, cerita 510 atau 510 band lagi siapkan album baru hingga SEO squad paling pecah. Dilansir dari Detik Pop, musisi band 510 sukses menggebrak Magnum Motion Load Fest 2026. Dan tahukah Teman Pro 2 apa aja rencana mereka berikutnya sampai band-band yang memengaruhinya? Jadi 510 mengungkapkan rencana mereka untuk melanjutkan perjalanan musik pada paruh kedua 2026. Setelah merilis single sekaligus video musik terbaru, mereka mulai menyiapkan karya berikutnya nih Teman Pro 2 ya. Bagi 510, para penggemar yang dikenal dengan sebutan SEO Squad memiliki arti penting dalam perjalanan mereka nih Teman Pro 2. Ical menegaskan dukungan SEO Squad menjadi salah satu alasan 510 mampu mencapai titik seperti sekarang. Dari sejumlah kota yang pernah mereka datangi, Surabaya disebut menjadi salah satu lokasi dengan antusiasme SEO Squad paling besar. 510 sebelumnya juga menggelar konser di Bandung dan Yogyakarta. Dan nomor 2 itu di informasinya, masih ada informasi lainnya dan akan Happy hadirkan lagu-lagu requestan yang sudah Happy susun ya nomor 2 dari requestan via live TikTok. Untuk itu, buat nomor 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rriproduksinyaliat atau di live TikTok kita di @rriproduksinyaliat. Dan Happy akan lanjutkan lagi lagu buat kalian, ada dari Nabila Takia, Bayangan Cinta.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Pro 2 RRSW. Teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sudah hadirkan beragam lagu-lagu requestan Tom Pro 2 via TikTok ya, Tom Pro 2. Dan pastinya teman-teman di TikTok sudah mendengarkan juga ya requestan dari kalian semua. Untuk itu Tom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 10.57 waktu Indonesia Barat, yang mana sudah hampir berakhirnya segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sebentar lagi di pukul 11 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan masih bersama Happy Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRSW, teman terbaik kamu.

0: Makanya Gilang lagi tengah mode waspada sama siaga nih.
1: Emangnya kenapa, Lang? Kamu lagi jealous ya?
0: Apaan? Anya merhatiin Gilang ya?
1: Ih, lah kamu ngomongnya ambigu. Waspada sama siaga apaan sih?
0: Cuaca sekarang, Anya, pancaroba. Tuh, lihat. Keringet Gilang bercucuran dari tadi.
1: Baru juga keringetan, Lang. Makanya, kondisi kayak gini, kamu tuh harus jaga kebugaran tubuh. Perbanyak makan buah dan sayuran, perbanyak konsumsi air putih, jauhkan dari kontak langsung dengan sinar matahari, terus pakai masker.
0: Kan gak COVID lagi. Teganya A.A. Gilang disuruh pakai masker. Kan kegantengan A.A. Gilang gak kelihatan, Anya.
1: Dasar, jelek juga. Nah, yang terakhir, jaga kebersihan diri dan juga lingkungan.
0: Kalau semua kata-kata Anya Gilang turutin, Anya mau gak jadi pacar Gilang?
2: Ratus Ima Kemuli MFM Pro 2 RR Sungai Liat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome back, masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan untuk teman Pro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-772-21055 atau ke Instagram kita di @rripro2sungailiat. Dan sudah Happy hadirkan tadi beberapa lagu di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan kita lanjutkan kembali dengan rentetan lagu lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RR Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: deh yang kepanasan. Udah, keluar ruangan coba. Kan di luar lumayan tuh banyak angin.
1: Iya nih, perasaan belakangan cuaca panas banget. Gak di luar, gak di dalam ruangan, bikin gerah. Pancaroba bikin nyerah deh.
0: Nah, saat cuaca panas kayak gini, suhu tubuh kita akan meningkat tajam dan membuat tubuh kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan keadaan simbangnya. Makanya, kita harus melakukan pencegahan.
1: Caranya gimana, bestiku sayang? Ngomong mulu.
0: Cuaca panas kayak gini, pakai pakaian longgar. Cukup minum air putih, dan kalau keluar dalam waktu lama, tutupi kulit pakai topi, pakai masker gitu loh.
1: Jadi ninja dong.
0: Ih, kan untuk pencegahan. Terus yang terakhir, sedapat mungkin upayakan lakukan aktivitas outdoor, jangan di kisaran jam 11 siang sampai jam 3 sore gitu loh.
1: Oke, bestie, makasih ya.

0: Hah? Lagi panas-panas gini, aku malah dapat notif himbauan bakal hujan gede. Yang benar aja. Cuaca sekarang benar-benar mood swing ya.
1: Sik sih, kita lagi masuk musim pancaroba. Cuacanya tuh kayak mantan.
0: Gak jelas. Bener banget. Tapi serius deh, aku jadi gampang sakit tahu. Kemarin demam, sekarang tenggorokan kayak habis battle nyanyi gitu.
1: Makanya jangan cuma update story doang, update juga gaya hidup kamu. Banyakin minum air putih, istirahat yang cukup, makan sayur dan buah, vitamin juga jangan dilupain.
0: Hehe, siap kapten. Cuaca boleh random, tapi kita tetap harus siap siaga.
2: FM Pro 2 RRS Lihat Teman Terbaik Kamu. Oke teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Ada informasi buat kamu nih, yaitu momen terakhir Code Line Sapa Fans Indonesia sebelum resmi bubar. Dilansir dari Detik Pop, siapa sih yang masih belum move on dari penampilan Code Line malam minggu kemarin? Dan yap, malam itu rasanya tuh manis tapi pahit banget buat para penikmat musik galaunya Code Line. Di Lalalala Fest 2026 yang digelar di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Sabtu 22 Agustus 2026 resmi jadi saksi bisu aksi terakhir Steve Garrigan CS di Indonesia sebelum mereka benar-benar pamit dari industri musik dunia. Setelah sebelumnya mengumumin bakal bubar usai menyelesaikan rangkaian tur perpisahannya, penampilan Code Line di Lalalala Fest ini jelas jadi salah satu aksi yang paling ditunggu sekaligus paling bikin overthinking sama jutaan fansnya. Nah, suasana haru langsung menyelimuti area panggung begitu intro lagu-lagu hits mereka berkumandang nih Tempro 2. Sesuai omongan Steve, dari awal sampai akhir setlist penonton gak berhenti buat sing along sambil sesekali ngusapin air mata. Jadi deretan lagu anthem kayak Brother, High Hopes, Love Will Set You Free, The One hingga Love Like This sukses bikin vibes Kemayoran malam itu penuh haru. Jadi lalu puncak galaunya jelas pecah waktu All I Want dikomentarkan sebagai penutup yang benar-benar bikin goosebump nih Tempro 2. Tapi bukan cuma tangis haru aja yang ada di panggung pamungkas ini. Di tengah-tengah set mereka, penonton sempat dibuat tersenyum lebar sama kejutan super manis dari sang vokalis yaitu Steve Garrigan. Sang istri mendadak hadir ke panggung sambil membawa kue ulang tahun buat merayakan hari spesial Steve. Seluruh penonton pun kompak menyanyikan lagu selamat ulang tahun yang bikin suasana makin hangat dan emosional. Momen romantis yang gak berhenti di situ saat lagu The One dilantunkan, suasana makin sweet ketika ada salah satu pasangan penonton yang ketangkap kamera melamar kekasihnya di tengah kerumunan. Lagu romantic pop yang dibawakan langsung sama Code Line di panggung perpisahan ini praktis jadi soundtrack lamaran paling estetik buat mereka. Ya, panggung perpisahan ini emang sukses ngasih kenangan manis yang bakal bikin fans susah move on ya. Jadi thank you for all the core memories Code Line, you guys will truly be missed. Oke teman Pro 2, masih ada informasi lainnya dan juga sajian musik lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

Langkah antisipasi saat banjir terjadi, menurut panduan dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Hati-hati, jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika berada di dalam air. Selanjutnya, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa tas siaga bencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci. Lalu, segera hubungi pemerintah atau petugas setempat untuk memberitahu kondisi rumah Anda. Kemudian, waspada akan arus bawah saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan teraliri air. Hati-hati akan resiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. Dan yang terakhir, jangan meminum atau memasak dengan air banjir. Hal ini bisa memicu munculnya berbagai penyakit seperti diare dan infeksi lainnya.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, yang mana akan berakhirnya segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Untuk itu, Pro 2 setelah ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pukul 12 dengan Muda Kreatif. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilihat, teman terbaik kamu.

0: Parameter Baikabu.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel bidang fisika.
2: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungailiat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Sungailiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Banter Baikamu.
1: Pemuda Indonesia.
2: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
3: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
2: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
3: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
2: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Hai Temen Pro 2, masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di segmen Arena Anak Muda ya. Informasi buat kamu, Temen Pro 2 mengubah citra jamu jadi minuman hits anak muda Bandung. Kota Kembang Bandung seolah enggak pernah kehabisan cara untuk memanjakan para pencinta ruang komunal ya Tempro 2. Dan di sini gaya hidup sehat enggak lagi identik dengan sesuatu yang membosankan ataupun kaku. Begitu melangkah masuk ke gerai minuman rempah Indonesia atau MRI, indera penciuman langsung disambut aroma hangat rempah yang menenangkan, berpaduk apik dengan desain interior modern yang lazim ditemui di kedai kopi populer. Temuan ini menjadi jawaban bagi mereka yang mendambakan kesegaran seduhan herbal alami tanpa harus kehilangan momen nongkrong yang seru bersama kolega. Nah, Tempro 2, baru-baru ini suasana hangat tersebut terasa kental saat Detik Jabar mengunjungi salah satu gerainya di kawasan Margahayu Raya, tepatnya di Jalan Pluto Raya, Kota Bandung. Dibandingkan cabang lainnya, gerai ini tampil lebih luas dengan bangunan 2 lantai. Lantai dasar dipenuhi dengan deretan kursi dan meja yang nyaman untuk bersantai, sementara lantai 2 difungsikan sebagai ruang pelatihan, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti toilet dan musola. Di sela kunjungan tersebut, founder minuman rempah Indonesia, Buyung Salbi Al-Ghifari, membagikan kisah di balik layar lahirnya jenama minuman rempah modern ini. Perjalanan MRI dimulai pada 4 Juli 2021, sebuah periode yang menentang di tengah hantaman pandemi COVID-19. Buyung mengenang bagaimana bisnis yang baru seumur jagung itu harus berhadapan dengan kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah pada 21 Juli 2021. Namun keteguhan hatinya berbuah manis di Tempro 2. Ekspansi MRI sempat menjangkau luar kota seperti Lampung dan Bekasi hingga merambat kawasan Cihanjuang dan Dago. Namun perjalanan tak selalu mulus ya Tempro 2, beberapa cabang terpaksa gulung tikar karena kendala operasional pada sistem kemitraan franchise yang kala itu sepenuhnya dikelola oleh mitra. Nah, Tempro 2, itu informasinya, dan selanjutnya kita lanjutkan lagi ya mengenai transformasi dan inovasi yang terus tumbuh. Jadi nggak mau menyerah, Buyung bersama sang istri Desti Nopianti terus memutar otak nih Tempro 2. Inovasi dilakukan termasuk mengubah konsep jualan dari sekedar gerobak menjadi gerai fisik yang menyerupai coffee shop. Hingga memasuki tahun 2026 ini, MRI telah mengoperasikan 14 gerai yang tersebar di wilayah Bandung Raya. Buyung memilih untuk fokus memperkuat pasar lokal hingga tahun 2027 mendatang sebelum kembali melirik ekspansi keluar kota. Pertumbuhan ini juga berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja di Tempro 2. Dan untuk membangun ekosistem minuman rempah, membangun budaya minum rempah di tengah gempuran tren kopi di Bandung bukanlah perkara yang mudah ya Tempro 2. Buyung mengakui adanya perbedaan skala pasar yang sangat-sangat mencolok. Mendapatkan pelanggan setia menjadi tantangan tersendiri yang harus ditaklukkan dengan konsistensi. Meski penuh tantangan, angka penjualan menunjukkan tren positif. Rata-rata satu gerai mampu menjual sekitar 170 hingga 200 cup per hari. Angka ini melonjak drastis dibandingkan masa awal perintisan nih Tempro 2. Dan itu dia informasi dari Produksi Ngeliat Tempro 2. Masih ada informasi lainnya di Arena Anak Muda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.
1: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh, ya, Mang.
2: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih, jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang, kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Area Resilia, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Arena Anak Muda. Informasi buat kamu adalah sempat enggak pede nih, Latisa anak Jaksel sukses wakili Jakarta di Paskibraka 2026. Dilansir dari Detik Edu, Latisa Firenzi Barata mengenal kegiatan pasukan pengibar bendera atau paskibraka sejak duduk di bangku SMP. Mengeksplorasi minat sejak kecil mengantarkan remaja ini menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Perwakilan DKI Jakarta di Paskibraka tingkat pusat 2026 ini menuturkan ia pertama kali bertugas mengibarkan bendera untuk upacara 17 Agustus di sekolah. Seiring waktu, pelatih di sekolah mengenalkannya tentang Paskibraka tingkat kota, provinsi, dan pusat. Menginjak masa SMA, siswa SMA Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta Selatan ini pun sudah cukup umur untuk mendaftar Paskibraka. Kendati didukung keluarga hingga teman-teman, Latisa mengaku sempat kurang percaya diri dalam hal fisik dan mental. Namun ia pun mencoba mendaftar karena dukungan orang-orang di sekitarnya ya Tempro 2. Pada seleksi tingkat kota, ia mendapati bahwa di samping fisik dan mental, rupanya etika dan sikap juga menjadi poin yang dinilai. Latisa menjelaskan capaska tingkat kota atau kabupaten mendapatkan beberapa kali latihan per minggu. Ia pun harus beradaptasi serta belajar manajemen waktu dan manajemen energi. Untuk dapat menjadi capaska tingkat pusat, Latisa menjelaskan rutinitasnya sangat berubah dari sebelumnya. Dari yang sebelumnya sekolah pulang main dengan teman dan istirahat, ia kini harus olahraga hingga belajar materi Pancasila dan kewarganegaraan. Gak hanya untuk lolos tes tingkat kota dan provinsi, kegiatan-kegiatan baru ini menurutnya penting untuk bertugas sebagai paskibraka. Dan nomor 2 itu di informasi yang menutup perjumpaan kita pada segmen Arena Anak Muda. Dan setelah ini nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kita beranjak ke segmen selanjutnya di Info Entertainment, Musik dan Informasi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Info Entertainment, info dan informasi ya teman Pro 2, informasi dan music. Informasi buat kamu adalah Raffi Ahmad ke Kampung Adat Sade beri bantuan 1 miliar rupiah. Wah, banyak banget nih. Dilansir dari CNN Indonesia, Raffi Ahmad ke Kampung Adat Sade bersama Nagita Slavina, Ariel Noah, Desta Mahendra, dan Gading Martin untuk melihat langsung kondisi warga setelah kebakaran yang melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Raffi dan rombongan datang pada Minggu 23 Agustus, sehari setelah kebakaran menghanguskan ratusan rumah di salah satu destinasi wisata andalan Lombok tersebut. Dalam kunjungan itu, Raffi Ahmad DKK memberikan donasi sebesar 1 miliar rupiah untuk membantu korban kebakaran. Mereka juga berkeliling melihat kondisi kampung yang kini dipenuhi puing-puing sisa kebakaran serta menyapa sejumlah anak korban. Raffi mengatakan kedatangannya ke lokasi kebakaran sebenarnya tidak direncanakan. Ia bersama rombongan kebetulan berada di kawasan Mandalika, Lombok Tengah setelah menghadiri sebuah acara di Mataram. Raffi juga menyampaikan pesan mengenai alasan dirinya bersama rombongan memilih hadir langsung di tengah warga yang terdampak bencana. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga yang terdampak. Sebelum Raffi Ahmad ke Kampung Adat Sade, Nagita Slavina bersama anak-anaknya diketahui sudah berada di Lombok selama beberapa hari. Ia berada di sana untuk menghadiri acara di salah satu pusat perbelanjaan. Raffi kemudian menyusul dan bergabung dengan sejumlah rekan artis dalam kunjungan ke Desa Adat Sade. Selain Nagita, Ariel Noah, Desta Mahendra dan Gading Martin turut hadir dalam rombongan tersebut. Raffi bersama The Dudas Minus One sebelumnya juga baru saja melakukan perjalanan ke Nusa Tenggara Timur untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan untuk Pro 2 itu informasi pertama buat kamu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi T, katanya
1: ingatkah cerita?

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Oke, nomor 2 gak kerasa habis sudah menemani kalian dari pukul 10 pagi tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 14.47 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi sudah berakhir perjumpaan kita pada hari ini. Untuk itu happy pamit dari mendengar kamu, nomor 2, selamat siang, selamat beraktivitas.

0: like a
1: oven.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur menyatakan kondisi jarak pandang wilayah tersebut dalam kondisi aman. Aktivitas masyarakat setempat juga disebut masih berjalan normal meski terdapat asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur Multazam pada perbincangan dengan RRI Pro 3 Senin 24 Agustus 2026. Menurutnya, penggunaan masker saat ini diprioritaskan pada kelompok rentan seperti anak-anak. Selain itu, BPBD Kota Waringin Timur melaporkan peningkatan titik panas setiap harinya yang kini mencapai 68.881 titik. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Mentawa Biru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi akses menuju sejumlah lokasi kebakaran di sana menjadi kendala karena tidak tersedianya jalanan. Untuk mempercepat proses pendinginan, BPBD Kota Waringin Timur melakukan upaya tambahan melalui kerjasama pembangunan sumur bor. Direncanakan itu nantinya berada di titik yang dekat dengan lokasi kebakaran. Menurut Multazam, keberadaan sumur bor harus berada di titik yang sesuai dengan lokasi kebakaran. Air yang tersedia kemudian didistribusikan menggunakan kendaraan roda 4 untuk mempercepat proses pemadaman dan pendinginan. Saat ini, BPBD Kota Waringin Timur mengerahkan sekitar 38 unit kendaraan motor roda 4 untuk mendukung distribusi air. Hal ini dinilai dapat membantu mempercepat stabilitas kondisi di lapangan. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih bikin kaget aja?
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi, mulai dari teror hingga merenggut nyawa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Si Anak Negeri.
1: 105,5 FM Produa RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa di sore ceria kali ini, edisi Senin 24 Agustus ya. Pastinya kamu ditemenin sama Jessica ya teman Produa ya. Dan pastinya di sore hari ini kita membuka segmen kita ya teman Produa di sore ceria dengan aksi anak negeri nih teman Produa. So langsung aja kita membahas aksi anak negeri kita di sore hari ini ya teman Produa ya. Dan kali ini teman Produa pastinya di sore ceria nih ada satu informasi yang menarik yang pastinya ini juga pastinya membuka semangat baru ya untuk anak-anak Indonesia pastinya untuk berprestasi nih teman Produa. Nah mungkin kamu juga udah tahu ya dari media sosial, baik dari YouTube, dari Instagram, TikTok nih juga lumayan banyak ya teman Produa yang membahas nih. Ada yang namanya Clash of Champion atau COC nih ya teman Produa. Nah finalnya nih yang season 3 ini dipandu langsung oleh CEO Ruang Guru yakni Belva Devara yang resmi melahirkan juara baru di season ketiga nih teman Produa. Jasper Rex Putra Cakra atau kerap dipanggil Rex, seorang mahasiswa Quantitative Finance dari National University of Singapore atau NUS dinobatkan sebagai juara nih setelah menumbangkan pesaing terberatnya yakni Nashwa dari Universitas Indonesia jurusan Statistika dalam babak grand final pada hari Sabtu kemarin teman Produa. Nah, laga puncak itu menggunakan format best of three ya, di mana peserta mengamankan 2 kemenangan terlebih dahulu untuk berhak membawa pulang gelar juara nih teman Produa. Nah, pada babak pertama bertajuk Orbital Genesis nih teman Produa, para finalis diuji daya ingatnya untuk menghafal posisi, kecepatan serta pergerakan simultan dari 10 planet imajiner, 6 satelit dan 2 komet dalam waktu 30 menit aja. Itu susah banget ya pasti teman Produa ya. Nah, Nashwa sempat mengambil kendali di awal permainan hingga memimpin, namun Rex mampu membalikkan keadaan melalui dominasi hitungan berkecepatan tinggi dan mengunci kemenangan hingga babak terakhir dengan unggul 1-0 di babak pertama. Persaingan berlanjut ke game kedua ya teman Produa ya, Number Hunter yang menunjukkan kecepatan peserta dalam memilih papan operasi matematika sesuai kategori angka tertentu dengan batas waktu 3 menit per rondenya. Nashwa membuka ronde pertama dengan impresif sebelum Rex membalas dan membalikkan skor menjadi 2-1. Tak tinggal diam, Nashwa bangkit mengamankan 2 ronde tersisa secara beruntun dan akhirnya merebut game kedua dan menyamakan kedudukan jadi 1-1. Tuh, jadi semakin panas ya teman Produa ya, grand final Clash of Champions ya teman Produa. Dan dilansir dari rri.co.id nih teman Produa, game ketiga sekaligus juga penentu yakni Vertical Limit ini menguji logika spasial peserta dalam menyusun pilar pada papan berukuran 4x4, 5x5 hingga 6x6 berdasarkan indikator penglihatan. Rex mencuri poin di ronde pertama pada board berukuran 4x4 berkat kecepatan menekan bel. Lalu memperlebar keunggulan di ronde kedua dengan board 5x5 setelah Nashwa melakukan kesalahan penataan pilar. Memasuki ronde ketiga, akhirnya kedua peserta gagal menyelesaikan susunan blok secara sempurna sehingga poin dinyatakan seri. Pada ronde keempat, dengan papan 6x6 bernilai kesulitan tertinggi, Rex tampil tenang dan berhasil menyelesaikan susunan 36 pilar dengan akurasi sempurna, sekaligus juga memastikan kemenangan 2-1 dan mengunci gelar juara COC Season 3. Rangkaian acara ditutup dengan tradisi khas Ruang Guru yang menyoroti makna belajar bagi para peserta. Tayangan grand final tersebut juga diakhiri dengan pengumuman resmi gelaran Academy of Champions Season 2, sebuah kompetisi mendatang yang disiapkan khusus bagi siswa-siswi tingkat SMA. Ini keren banget banget ya, anak-anak berprestasi nasional ya teman Produa gitu ya, baik nasional dan juga internasional, dan bahkan yang kuliahnya di luar negeri aja tuh diajak gitu ya untuk bertanding gitu di Clash of Champions. Dan teman Produa, Jessica masih membahas Clash of Champions juga ya kali ini ya teman Produa ya. Pastinya aku pengen mengulik juga nih profil dari kedua grand finalis dari Clash of Champions ya teman Produa. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Produa RRI. Sungai Ria, teman terbaik kamu.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kita masih bareng sama Jessica ya di sore ceria kali ini, pastinya di segmen Aksi Anak Negeri. Dan pastinya teman Pro 2, kita masih membahas tentang Class of Champion ya, dari para pemenangnya ya teman Pro 2 ya, salah satunya yakni second winner-nya yakni Najwa nih teman Pro 2. Ya mungkin kalau kamu lihat juga ya berseliweran di timeline kamu ya, Najwa ini sebagai salah satu mahasiswa Universitas Indonesia yang memenangkan dari Class of Champions ya teman Pro 2, even jadi second place gitu ya. Tapi keren banget loh prestasi dari Najwa ini. Najwa nih teman Pro 2 juga masih muda ya, kelahiran 6 November 2004 ya teman Pro 2, dengan angkatan kuliah masuk di tahun 2023 di Universitas Indonesia jurusan Statistika. Pengalamannya juga gak main-main ya teman Pro 2 ya, prestasi yang dimiliki oleh Najwa ya teman Pro 2 ini, ada Gold Award American Mathematics Olympiad atau AMO di tahun 2022, terus juga ada Gold Medal Kompetisi Sains Madrasah atau KSM di tahun 2022, terus juga Gold Award Singapore and Asian Schools Math Olympiad ya teman Pro 2, atau SASMO di tahun 2022 juga. Dan yang keempat nih teman Pro 2 adalah Gold Award International Kangguru Matematik Kontes ya teman Pro 2 di tahun 2022 juga. Dan yang selanjutnya yakni First Place Data Science Competition Vortex tahun 2025. Dan yang terbaru ini tadi ya, menjadi second winner dari Class of Champions season ketiga teman Pro 2. Pastinya kamu udah kepikiran ya betapa pinter ya dan juga berprestasinya Najwa ya teman Pro 2 di bidang matematika gitu. Makanya Najwa sendiri juga bisa dibilang sangat suka banget bidang matematika dari kelas 1 SD katanya. Dan banyak banget yang dia ikutin les-lesnya gitu teman Pro 2, terutama les kayak sempoa, matematika kayak gitu yang bisa membuat dia jadi semakin kuat gitu ya perhitungannya gitu. Nah, dia juga cerita nih kenapa dia memilih jurusan statistika di UI, karena katanya memang suka banget matematika dan katanya memang passionnya dengan berkaitan dengan hitung-hitungan. Tapi Najwa sendiri secara pribadi merasa gak cocok dengan matematika murni, makanya ia mulai mencari tahu jurusan yang ada penerapan matematika. Dan akhirnya waktu SMA dapat belajar mata pelajaran riset dan ada data pengolahan gitu untuk memperdua. Dan akhirnya ia memilih jurusan statistika UI gitu. Tapi keren banget ya dari balik cerita Najwa yang suka matematika ya memperdua, karena banyak juga ya orang yang gak suka matematika gitu. Tapi ini beda ya dengan Najwa yang suka sama matematika dan malah pengen banget gitu belajarin matematika sampai lebih dalam lagi, bahkan sampai kuliahnya pun ya teman Pro 2 masih berbau matematika yakni statistika itu tadi. Dan mungkin ini juga bisa jadi semangat gitu ya buat teman-teman Pro 2 terutama yang masih sekolah ya, untuk punya mimpi gitu, apalagi kalau mimpinya itu kamu ngerasa mimpi ini di bidang akademik, di bidang non akademik atau apapun itu ya teman Pro 2 ya, semisa mungkin coba kamu kembangin lah mimpi kamu itu. Siapa tahu ya teman Pro 2 ya, dari mimpi kamu itu kamu bisa berprestasi juga kayak Najwa. Itu tadi ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya Najwa juga gak cuma setahun dua tahun ya belajar, itu ada lama sekali, bahkan dari kelas 1 SD katanya. Tapi ya itu tadi, yang namanya kita berjuang itu gak ada limit waktunya gitu ya teman Pro 2. Jadi sampai kapanpun sebisa mungkin kita bisa berjuang ya, kita juangin, betul banget. Nah teman Pro 2, pastinya Jessica masih bersama dengan kamu ya, dengan pembahasan juga seputar pemenang dari Class of Champions ya teman Pro 2. Setelah ini kita bakal membahas tentang Rex nih teman Pro 2, yang menjadi first winner dari Class of Champions atau COC season 3 ya teman Pro 2. Sebenarnya penasaran juga siapa sih Rex ini gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat pastinya ya, dengan lagu-lagu pilihan nih buat nemenin sore hari kamu ya teman Pro 2. This is Ardhito Pramono, permainanmu.

0: Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Terbaik kamu.

0: Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih, kasus

asal jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu di segmen Aksi Anak Negeri pastinya. Dan di sore hari ini teman Pro 2 kita masih membahas tentang Class of Champion ya. Langsung aja kita bahas profil singkat ya dari Rex, salah satu juara ya. Atau mungkin menjadi juara satu dari Lex dari Class of Champion season 3 ini ya teman Pro 2 ya. So, kita kenalan dulu nih dengan Rex ya, dengan nama asli Jasper Rex Putra Cakra atau kerap dipanggil Rex ya teman Pro 2, dan lahir di Bekasi 10 Maret 2007. Masih muda ya, masih 19 tahun ya teman Pro 2 ya. Dan saat ini Rex sedang berkuliah di National University of Singapore atau NUS dengan jurusan Quantitative Finance nih teman Pro 2. Salah satu jurusan yang susah juga ya. Masih berbau dengan matematika juga ya teman Pro 2 ya, dengan angka-angka juga nih, cocok banget sama Rex yang memang suka juga nih sama angka-angka gitu teman Pro 2. Dan dia masih di semester pertamanya ya di NUS ini dapat GPA atau mungkin bisa dibilang kayak nilainya gitu ya teman Pro 2 ya, itu adalah 5/5 nih teman Pro 2, sekeren itu ya IPK-nya ya teman Pro 2 ya, IPK-nya tuh benar-benar yang mentok gitu. Nah, prestasi Rex ya teman Pro 2 ini ada di antara lain ada silver medal International Olympiad Astronomy and Astrophysics di tahun 2025 di India, terus juga gold medal atau absolute winner OSN SMA bidang astronomi di tahun 2024, gold medal OSN SD 2018 bidang matematika, silver medal OSN SMP 2021 bidang matematika, dan silver medal KSR SMP tahun 2021 bidang matematika. Matematika dan matematika teman Pro 2. Dan Rex sendiri nih bisa dibilang salah satu orang yang sangat mendominasi nih teman Pro 2. Dan dia juga merupakan salah satu peserta dari Academy of Champions yang diselenggarakan juga nih sama Ruang Guru waktu dia masih sekolah nih, atau sekolah waktu zaman SMA gitu ya teman Pro 2. Dan Rex sendiri nih ya, ini merupakan bagian dari tim Distrik 2 dari Banten ya teman Pro 2, yang tepatnya Rex sendiri ini bersekolah di SMA swasta, SMA swasta Karisma Bangsa. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, Rex ini bukan serta-merta dapat prestasi gitu aja ya. Dia dari kecil nih teman Pro 2 memang suka banget untuk ikut-ikut lomba, ikut belajar gitu ya tentang matematika ya, memang ia sukain. Sama kayak Nashwa ya, dari sekolah gitu ya udah punya passion sendiri tentang matematika gitu ya teman Pro 2 ya. So itu tadi ya sedikit profil ya dari Rex dan juga Nashwa ya teman Pro 2. Rex sebagai juara satu dari Class of Champions season 3 dan juga Nashwa yang menjadi juara 2 dari Class of Champions season 3 gitu teman Pro 2. Jessica masih bersama dengan kamu ya, nanti di jam 4 kita beranjak ke segmen selanjutnya yakni obrolan sore ceria ya. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2, pastinya aku nemenin kamu dengan lagu-lagu yang oke banget. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta

subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo. Kali ini kita beranjak ya ke segmen obrolan sore ceria ya. Dan pastinya di sore hari ini teman Prodo ya, aku pengen banget bikin sore kamu nih jadi lebih bermakna gitu ya teman Prodo ya. Dan pastinya teman Prodo ya, di hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 ya teman Prodo, kali ini kita bakal membahas tentang sore hari di mana waktunya santai, produktif, dan penuh inspirasi. Nah, teman Prodo, sore hari memang merupakan periode transisi yang menarik ya antara siang dan malam. Umumnya berlangsung dari jam 3 sore sampai jam 6 sore ya teman Prodo ya. Waktu ini ditandai dengan penurunan intensitas cahaya matahari, suasana yang mulai menenangkan, dan udara yang cenderung lebih sejuk nih teman Prodo. Nah, pergeseran ini merupakan momen yang unik ya, yang sering dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, mulai dari relaksasi hingga optimalisasi kesehatan fisik dan juga mental nih teman Prodo. Nah, periode petang ini juga menawarkan peluang untuk menyegarkan pikiran dan juga tubuh setelah seharian beraktivitas gitu. Pastinya kayak mungkin capek-capek atau mungkin kamu pengen refresh gitu ya teman Prodo ya. Karena biasanya setelah kamu beraktivitas tuh kamu mungkin daripada kamu burn out gitu ya teman Prodo ya, kamu perlu banget nih untuk refreshing gitu ya teman Prodo. Nah, cocoknya nih teman Prodo ya, aktivitas apa sih di sore hari untuk kesehatan gitu ya teman Prodo ya. Sore hari memang menawarkan jendela waktu yang sangat baik ya untuk berbagai aktivitas yang mendukung kesehatan. Salah satu aspek pentingnya adalah performa fisik ya, dan penyerapan oksigen tubuh yang optimal antara jam 2 hingga jam 6 nih teman Prodo. Dan pastinya nih ini juga menjadikan sore hari ini sebagai waktu yang ideal untuk berolahraga pastinya. Nah nih teman Prodo, kalau olahraga di sore hari ini sebenarnya okenya ini apa sih gitu ya. Nah, banyak banget ya pilihan olahraga yang bisa kamu coba ya teman Prodo, mungkin gitu ya, seperti lari, terus juga bersepeda atau yoga ya teman Prodo, tanpa terganggu oleh panas terik matahari gitu. Nah, selain aktivitas fisik di sore hari gitu ya teman Prodo ya, ini juga cocok banget untuk relaksasi dan kegiatan yang menenangkan pikiran. Banyak individu yang memilih waktu ini untuk bersantai setelah seharian bekerja atau belajar. Mulai kamu bisa membaca buku, bisa mendengarkan musik, atau sekedar menikmati pemandangan senja nih teman Prodo. Pemanfaatan waktu sore secara efektif ini dapat meningkatkan kualitas istirahat dan juga produktivitas di hari berikutnya gitu teman Prodo. Makanya kita nih perlu banget ya untuk menyeimbangkan sore hari ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya olahraga itu tadi. Terus juga aktivitas lainnya yang bisa ngebuat kamu jadi refresh gitu ya teman Prodo ya. Dan pastinya juga gak ada salahnya ya teman Prodo untuk kita tetap gitu ya, tetap dalam melakukan aktivitas tambahan gitu ya teman Prodo di sore hari, even gitu ya dari pagi sampai siang tuh kamu udah banyak banget aktivitas ya, gak apa-apa, kamu cari refreshing gitu ya teman Prodo supaya kamu sendiri gak burn out. Dan teman Prodo, itu tadi ya pembahasan kita tentang sore hari waktunya untuk santai, produktif, dan penuh inspirasi. Jessica masih membahas ya teman Prodo dengan topik itu di sore hari ini sampai jam 5 nanti, so jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di sini aja di Prodo RRI Sungai Diet, karena pastinya aku juga muterin nih lagu-lagu yang cocok banget ya buat kalian denger di sore hari gini ya teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo RRI Sungai Diet, teman terbaik kamu. This is Discoria featuring Tatiana Safira, Dua Mimpi.

0: ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Masih di 105,5 FM Pradio RRI Sungaria, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradio, masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu pastinya. Kali ini Jessica masih membahas topik kita di sore ceria ya, yakni sore hari waktunya santai dan produktif serta penuh inspirasi teman Pradio. Kalau tadi kita udah bahas aktivitas optimal di sore hari buat kesehatan nih teman Pradio, ini kita juga membahas tentang batas waktu ya, dan juga karakteristik sore hari nih teman Pradio. Memang kan sore hari ini cuma dari jam 3 sampai jam 6 doang ya. Nah makanya di dalam rentang waktu segitu nih teman Pradio benar-benar harus kita esensikan gitu ya waktunya ini dengan sangat baik ya teman Pradio ya. Terutama itu tadi mungkin bisa kamu lakukan aktivitas optimal untuk kesehatan kamu. Nah pastinya ini juga sangat bermanfaat ya teman Pradio ya, secara psikologis dan juga keseimbangan emosional. Karena suasana sore hari ini juga memiliki dampak positif yang signifikan pada kondisi tersebut teman Pradio. Ketenangan yang muncul saat matahari mulai meredup ini sering diidentikan dengan waktu untuk merenung dan juga menyegarkan pikiran. Momen ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin menumpuk sepanjang hari. Karena banyak orang juga nih yang menganggap sore hari sebagai waktu favorit untuk kreativitas atau beristirahat karena adanya keseimbangan energi dan yang tersisa ya teman Pradio dan kebebasan. Ini adalah waktu di mana beban tugas harian mulai mereda dan membuka ruang bagi ekspresi diri serta pemulihan mental. Meluangkan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan di sore hari juga dapat meningkatkan suasana hati nih dan juga kualitas tidur gitu teman Pradio. Nah, gimana sih untuk memaksimalkan potensi di sore hari ini ya teman Pradio ya? Yang pertama itu tadi menjadwalkan aktivitas fisik nih. Manfaatnya pastinya ini juga sangat baik ya teman Pradio untuk fisik kamu ya. Dan biasanya ini juga kamu bisa lakuin gitu ya, manfaatkan waktu secara optimal, performa tubuh untuk berolahraga ringan hingga sedang di sore hari. Terus pastinya ya teman Pradio ya, kamu juga perlu banget untuk mendedikasikan waktu kamu untuk melakukan relaksasi. Sisihkan 30-60 menit untuk aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, membaca, atau mendengarkan musik gitu teman Pradio. Dan yang ketiga adalah menikmati alam. Jika memungkinkan nih, habiskan waktu di luar ruangan nih teman Pradio di sore hari untuk menikmati udara sejuk dan pemandangan senja. Dan yang selanjutnya teman Pradio adalah persiapkan diri untuk istirahat malam. Hindari paparan cahaya biru ya teman Pradio ya, dari gadget yang berlebihan menjelang petang agar kualitas tidur ini jadi gak terganggu. Ini justru malah banyak banget orang yang aduh aku pengen istirahat, handphonean aja ah. Nah itu ya teman Pradio yang perlu banget kita hindari dan tau mungkin kita kurangi gitu ya teman Pradio ya, karena itu tadi sangat berpengaruh kepada bisa dibilang kualitas tidur gitu ya teman Pradio, supaya gak terganggu. Dan yang terakhir adalah refleksi diri. Gunakan momen yang tenang ini di sore hari ya teman Pradio untuk merenungkan hari yang berlalu dan merencanakan hari esok. Yang pastinya ini juga penting banget untuk menemukan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, supaya sore hari kamu ini dapat berfungsi sebagai jembatan menuju malam yang damai dan pemulihan tubuh yang optimal pastinya. Itu tadi ya teman Pradio ya, putar pemaksimalan potensi sore hari buat kamu ya, baik untuk aktivitas fisik, mental gitu ya teman Pradio, yang pastinya ini juga cocok banget buat kamu ya, buat kamu terapin juga. Dan teman Pradio, Jessica masih bersama dengan kamu di 105,5 FM, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradio RRI Sungai ya, teman terbaik kamu. This is Baby Monster Chum.

0: Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih, seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Teman terbaik kamu.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua tadi udah ada di ruang dengar kamu ya, lagu-lagu yang cocok banget ya di sore hari ini ya. Salah satunya tadi yang barusan aja kamu dengerin ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Dan teman Pradua, kita membahas ya dan juga sekaligus juga menutup topik kita di sore hari ini di obrolan sore ceria ya teman Pradua, yakni tentang sore hari yang pastinya ini adalah merupakan waktu untuk produktif dan juga penuh inspirasi ya teman Pradua ya. Dan pastinya sore hari ini lebih dari sekedar peralihan waktu ya teman Pradua. Sore hari adalah periode krusial yang menawarkan potensi besar untuk peningkatan kesehatan fisik dan juga mental. Dari optimalisasi performa olahraga hingga ketenangan psikologis untuk refleksi ya teman Pradua ya. Waktu ini juga sangat cocok banget dimanfaatkan secara strategis nih teman Pradua. Memahami karakteristik dan manfaat sore hari juga membantu individu atau kamu ini ya, ini bisa merancang rutinitas yang lebih seimbang dan juga sehat. Jika mengalami kesulitan ya dalam menemukan rutinitas sore yang efektif atau membutuhkan saran ya teman Pradua ya, mungkin kamu bisa ngajak juga teman-teman kamu ya teman Pradua untuk sama-sama beraktivitas sore hari bersama gitu ya teman Pradua. Yang pastinya ini juga cocok banget buat kamu saling, ya itu tadi ya, bisa dibilang seperti refleksi diri gitu ya teman Pradua ya, relaksasi setelah seharian beraktivitas gitu. Dan pastinya di sore hari ya teman-teman Pradua ya, jangan sampai kamu sore harinya cuman rebahan aja gitu ya, tanpa aktivitas yang positif pastinya. Dan di sore hari ini teman Pradua, Jessica udah menutup ya obrolan sore ceria kita karena sudah masuk jam 5, jamnya kita bakal bahas musik dan informasi. So teman Pradua jangan kemana-mana ya, nanti di jam 5 Jessica masih nemenin kamu dengan musik dan informasi. Kira-kira bakal ada apa ya teman Pradua, jadi tetaplah bersama kami di Air Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini bersama dengan Jessica di segmen musik dan informasi kita ya di jam 17 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, langsung aja this is informasi yang pertama ya teman Pro 2 ya di sore hari ini, yakni ada dari Netflix yang menambahkan 4 aktor baru untuk serial live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan Chaka. Emilio Sacrea ini dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Abtahi ini akan memerankan Toto, dan Jamie Ward akan mendapatkan peran sebagai Pel, dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka. Musim ketiga ini memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta, dan sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan kembali nih teman peradua. Dilansir dari rri.co.id bahwa bajak laut Topi Jerami akan sepenuhnya kembali. Ada Inaki Godoy yang akan kembali memerankan Monkey D. Luffy, Mackie New sebagai Zoro, sementara itu Emily Rudd ini sebagai Nami, Jacob Romeo sebagai Usopp, dan Tas Kyla sebagai Sanji. Charita Chandran ini juga akan kembali sebagai Miss Wednesday bersama dengan Michaela Hoover sebagai Chopper. Lalu ada Joe Manganiello dan Lera Abova dan Sandil Ramamurti masing-masing kembali memerankan Mr. Zero, Miss All Sunday, dan Nefertari Cobra. Dan pastinya teman peradua di musim ketiga ini juga menghadirkan sejumlah pemain baru lainnya seperti Cole Escola akan memerankan Bon Clay, Solo Mariduena sebagai Pot Gas The Ace, dan juga Daisy Head sebagai Miss Double Finger, serta Audo sebagai Mr. One. Cerita musim ketiga berlanjut setelah kejadian di musim sebelumnya dan membawa Luffy bersama kru Topi Jerami menuju Alabasta. Kerajaan tersebut mengancam perang saudara akibat konflik yang diam-diam digerakkan oleh Sir Crocodile dan kelompok Baroque Words nih teman Pro 2. Luffy dan juga kru Topi Jerami ini juga kemudian harus menghadapi berbagai pilihan sulit untuk membawa Tuan Putri Vivi menyelamatkan negaranya. Dan mereka juga akan berhadapan langsung dengan Crocodile, salah satu si Chibukai yang memiliki ambisi menguasai Alabasta. Dan pastinya produksi One Piece The Battle of Alabasta telah rampung ya di Cape Town, Afrika Selatan. Eiichiro Oda, Marty Aldestein, dan Becky Clements ini juga turut terlibat dalam produser eksekutif bersama sejumlah nama lainnya. Dan nomor berdua Jessica masih akan memberikan satu informasi lainnya ya di musik dan informasi kita di sore hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Bruno Mars, cha-cha-cha. We'll be right back.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pastinya di sore hari ini ya Jessica mau kasih satu informasi nih di segmen kita musik dan informasi ya. Dan pastinya di informasi yang kedua kita di sore hari ini, teman Pro 2 ini hadir dari industri musik dari Korea Selatan ya, yang kembali dihebohkan oleh kabar gembira dari salah satu solois papan atas internasional mereka, yakni Jennie Blackpink nih teman Pro 2. Yang pastinya dia akan dipastikan akan merilis album mini atau extended play EP terbarunya di pekan ini teman Pro 2. Dan informasi resmi mengenai jadwal peluncuran karya musik solo tersebut langsung dikonfirmasi oleh pihak agensinya, yakni OA Entertainment. Dan mengutip laporan dari media hiburan Korea Selatan nih, dari kantor berita Yonhap, penyanyi kelahiran tahun 1996 ini akan meluncurkan EP bertajuk Fallen Angel. Pihak agensi menyampaikan bahwa versi digital album tersebut akan dirilis secara resmi pada Kamis pukul 13 waktu setempat nih teman Pro 2. Rangkaian perilisan versi fisik dari album ini dijadwalkan akan menyulut perhatian publik nih pada jadwal terpisah mendatang. Album digital Fallen Angel ini akan memuat 3 lagu utama, yaitu lagu unggulannya yakni Fallen Angel, Less Than a Lover, serta lagu berjudul Heaven nih teman Pro 2. Sementara itu untuk edisi fisik albumnya, Jennie telah menyiapkan 3 lagu tambahan eksklusif, meliputi Sweet Tooth, terus juga ada Lock In Down dan Face nih teman Pro 2. Penambahan deretan lagu ini juga dipilih secara khusus oleh sang idola sebagai bentuk apresiasi atas dukungan hangat oleh para penggemarnya. Dilansir dari rri.co.id bahwa Jennie mengungkapkan rasa bahagia dan antusiasmenya yang mendalam atas momentum perilisan seluruh lagu dan album terbarunya tersebut. Beliau juga berharap nih bagi para penikmat musik di berbagai belahan dunia dapat segera mendengarkan warna musik yang disajikannya nih teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang penasaran ya, ditunggu di hari Kamis mendatang ya teman Pro 2. Pastinya seluruh lagu baru nantinya bakal diakses secara luas oleh publik melalui berbagai layanan pengaliran musik digital. Jadi buat teman Pro 2, tahan dulu ya sampai Kamis ya teman Pro 2 ya. Sabar-sabar dulu ya buat yang penasaran sama lagu terbaru dari Jennie. So, aku bakal puter ini salah satu lagu terbaru yang ada di EP-nya Jennie ya teman Pro 2. This is Jennie, Less Than a Lover.

Dan teman berdua sekaligus juga kita menutup ya segmen musik dan informasi kita di sore hari ini bersama dengan Jessica. Teman berdua tenang aja, di jam 17.30 kita bakal beranjak ke segmen rentang. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap di sini ya di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun, kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rabb.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya.
4: Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku,
3: Aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu melarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya.
2: Dan Tuan Pradua, sesaat lagi kita akan bersama mengikuti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Riat dan sekitarnya. Untuk itu kita bersama mengikuti relay dengan program 1 RRI Sungai Riat.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini masih bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM. Dan aku juga mau ngucapin nih buat teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, karena kita baru aja memasuki waktu untuk ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang beragama muslim, jangan lupa untuk beribadah sholat maghrib ya teman Pro 2 ya. Dan semoga amal ibadah kita di hari ini bisa menjadi amal baik kita yang akan nanti di kita pergunakan di akhirat nanti pastinya. Amin. Dan teman Pro 2, Jessica berada di segmen info viral ya di sore hari ini teman Pro 2. So, info viral kita di kesempatan sore hari ini ya teman Pro 2 ya, ini hadir dari daftar lengkap pemenang film festival film Bandung 2026 nih teman Pro 2. Festival Film Bandung 2026 mengumumkan deretan sineas dan aktor yang meraih penghargaan dalam malam puncak ajang tersebut. Penghargaan diberikan untuk sejumlah kategori film Indonesia, serial TV hingga serial web nih teman Pro 2, yang dilaksanakan di Bandung, tepatnya di Krakatau Convention Hall, Horizon Ultima Hotel Bandung di Sabtu 22 Agustus lalu nih teman Pro 2. Sejumlah nama seperti Reza Rahardian, terus juga Aming, Christine Hakim juga menjadi bagian dari penerima penghargaan tahun ini teman Pro 2. Dan sedikit aja ya teman Pro 2 ya, yang bakal aku bahas nih adalah serial web terpuji ini diraih oleh Genteng nih teman Pro 2. Kontes otot paling viral atau Best Entertainment Studio Antelope atau Video nih teman Pro 2. Dan sutradara terpuji dari serial web yakni Lucky Kuswandi dengan serial Ratu-Ratu Queens The Series. Nah buat teman Pro 2 itu tadi ya untuk serial web, dan banyak banget ya. Ada pemeran utama wanita terpuji serial web ya, di yakni Wulan Guritno dari Mama-Mama Pengejar Cinta. Terus pemeran utama pria terpuji serial web ada Yesaha Abraham sebagai merupakan bagian dari Secret High School. Dan pemeran pembantu pria terpuji serial web Randy Martin di generasi The Bee Gees. Pemeran pembantu wanita terpuji serial web yakni Alexandra Gotardo di series Balas Dendam Istri Yang Tak Pernah Dianggap. Dan untuk serial televisi terbaik kita memperadua ya, pemeran pria terpuji serial televisi dari Fendi Chow dari Terikat Janji. Dan pemeran wanita terpuji serial TV dari Adis Tizara dari serial Beri Cinta Waktu. Dan untuk penghargaan khusus ya, ada dari Lifetime Achievement Christine Hakim ya, yang diambil oleh Christine Hakim ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya masih banyak lagi ya teman Pro 2 ya, salah satunya juga film Indonesia. Film Indonesia Terpukau di tahun ini diraih oleh Pangku. Dan pemeran utama pria terpuji film Indonesia Jared Alit yang memerankan dari film Children of Heaven, dan Reza Rahardian dari film Semua Akan Baik-Baik Saja. Pemeran utama wanita terpuji film Indonesia Claresta Taufan dari film Pangku. Dan pemeran pembantu pria terpuji film Indonesia dari Aming dari film Ghost in the Cell. Sementara pemeran pembantu pria terpuji dari film Indonesia yakni Meriam Belina dari film Senin Harga Naik, dan sutradara terpuji film Indonesia Reza Rahardian dari film Pangku. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya masih banyak lagi ya para pemenang dari film-film penghargaan impor ya, film impor ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya ini ada bagian-bagian lain mulai dari sutradara, penata editing, penata kamera, penata artistik, dan juga penata musik terpuji dari film Indonesia. Dan buat teman Pro 2 yang penasaran dari daftar lengkapnya, kalian bisa cek juga di laman kita di rri.co.id. Sementara itu teman Pro 2, aku juga mau info ini bahwa nanti di jam 7 sampai jam 8 kamu bakal ditemenin dengan musik live chat RRI Pro 2 FM Jakarta. So buat teman Pro 2 di malam hari
hari ini kamu bakal bersama dengan Edit dan juga narasumber kita yakni Gusti Raka. Dan pastinya teman Pro 2 di ini juga merupakan penutup ya dari segmen kita, kebersamaan kita dari Sore Ceria, karena nanti di jam 8 kamu bakal ditemenin sama rekan aku Vinka. Rekan aku Anya ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Jessica juga masih nemenin kamu ya teman Pro 2 selama MLC. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari Ben Janabi yang diketahui telah mendonasikan uang sebesar 6 juta Korean won atau sekitar 76,5 juta rupiah untuk para korban gempa di NTT. Di mana Janabi kemarin baru aja menggelar tur konser Sweet and Stardust di Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua kita buka dari dunia olahraga, ada Jonathan Christie yang akhirnya duduki posisi puncak ranking men single BWF setelah sejumlah pesaing gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas. Pencapaian ini melengkapi perjalanan panjang Jojo yang sebelumnya sudah meraih beberapa gelar bergengsi termasuk emas Asian Games di tahun 2018, juara All England tahun 2024 dan juga juara Asia 2024.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari Zidane Atala yang berhasil jadi finisher pertama Bentang Jawa 2026 setelah berhasil menuntaskan rute sekitar 1.500 km dari Banten hingga Banyuwangi hanya dalam waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Pencapaian ini terasa makin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

MLC Music Live Chat yang bakal menemani lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman berdua. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman berdua ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman berdua yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman berdua. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Temelilo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubungan sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. Albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Benar. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Benar-benar ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman metok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada itu, lagi gitu kan?
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naik Gila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Okay. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu bisa dibilang kayak keturunan lah ya,
2: okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang janjinya. Omongannya.
0: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-mm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak selalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyanyi. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya, benar. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alami nih kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh. Iya, gitu.
1: Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja.
1: Benar-benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya. Kayaknya gue bakalan mati penasaran ya. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata sih. Tau nyes.
0: Jadi gak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, ya. Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini gitu, ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Asik. Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya. Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang lo udah cabut kok, tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini. Bener. Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar-benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya sudah diomongin?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi terus? Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet loh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu, atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita malam baru tidur. Pagi nih
0: rekamannya gas. Ayo
1: ya, itulah prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah ya, bisa kita dapetin.
1: Iya,
0: bener, kan?
1: Bener. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Kalian mau tanya nih. Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh, ini, walaupun bener. Panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes. Benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih. Benar.
0: Ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tuh terbatas waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Sekolah Stasiun.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Mas Ikah ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misalnya mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Thank you banget. Sukses. Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Bro.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Iya. 105,5 FM Radio Pradua Sinyal, ya teman terbaik kamu. Teman Pradua kali ini bersamanya bersamai kamu di edisi jaga malam tanggal 24 Agustus 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. Di obrolan komunitas kali ini teman Pradua bertepatan juga ya teman Pradua di mana umat Islam akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Ini teman Pradua, pentingnya peran remaja masjid atau remas untuk membangun generasi yang berkualitas, ya teman Pradua. Nah, remaja masjid atau remas adalah organisasi yang dibentuk untuk membina dalam mengembangkan potensi remaja di masjid. Remas memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan juga berakhlak mulia. Nah, kali ini teman Pradua Anya akan ngebahas tentang peran remas dan bagaimana remas ini bisa membantu membangun generasi yang berkualitas. Nah, kalau untuk perannya sendiri teman Pradua yang pastinya ya punya beberapa peran penting nih teman Pradua. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Remas bisa membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan remaja melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan potensi remaja. Remas juga bisa membantu mengembangkan potensi remaja melalui kegiatan kepemudaan dan juga pendidikan. Kemudian untuk yang ketiga, teman Pradua bisa membangun jaringan sosial juga, di mana remas bisa membantu membangun jaringan sosial yang luas dan memperkuat hubungan dengan sesama remaja masjid. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kegiatan sosial. Nah, remas bisa membantu mengembangkan kegiatan sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri juga banyak nih ya teman Pradua, ada dua di mana remas bisa melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan keagamaan. Remas ini bisa menjadi bagian dalam sosialisasi kegiatan keagamaan masjid kepada seluruh jemaah. Pada saat ini remaja dirasa lebih mumpuni karena para remaja memiliki kreativitas yang tinggi, penguasaan teknologi yang lebih baik, kemudian memiliki energi dan semangat yang tinggi sehingga mereka bisa dengan mudah mempromosikan sesuatu dan membuat orang lain tertarik. Kemudian yang kedua adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial juga bisa membantu meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian remaja terhadap masyarakat. Nah, dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah, kemudian daging kurban dan kegiatan lainnya, itu terbukti peran serta remas sangat besar dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan kepekaan sosial para remaja masjid. Nah, ketinggalan teman Pradua yang ketiga, di mana di remas ini juga bisa mengembangkan kepemimpinan ya. Jadi remas ini tuh bisa membantu mengembangkan kepemimpinan remaja melalui kegiatan kepemimpinan dan juga pelatihan. Nah, teman Pradua, setelah ini akan hanya hadirkan manfaat remas kira-kira apa saja. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di arah Pradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: breaking news. Masih di 105,5 FM dari Prodo Sunyo, lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, sebelum menutup perjumpaan kita di obrolan komunitas pada malam hari ini, untuk manfaat remas, menjadi remaja masjid dapat menjadi pilihan yang tepat bagi remaja yang pengen meningkatkan keimanan, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada beberapa alasan kenapa kamu harus menjadi remas. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan agama. Selanjutnya, teman Prodo, ketika kita mengikuti remas, kita juga bisa membangun jaringan sosial yang luas dan memperkuat hubungan dengan sesama remaja masjid. Kemudian mengembangkan kemampuan leadership. Remas ini tuh bisa memperoleh pengalaman dan kemampuan leadership yang bisa membantu menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan rasa tanggung jawab. Nah, remas bisa membantu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya berkontribusi pada masyarakat. Karena mendapatkan pengalaman berharga. Remas bisa memberikan pengalaman berharga yang bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan kepercayaan diri. Remas bisa memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah, teman peradua, jadi remaja masjid atau remas memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dengan kita melakukan kegiatan keagamaan, kepemudaan, dan sosial, remas juga bisa membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan remaja, mengembangkan potensi remaja, dan membangun jaringan sosial yang luas. Oleh karena itu, teman peradua, remas juga bisa menjadi wadah efektif bagi remaja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman peradua, itulah dia obrolan komunitas kita pada malam hari ini mengenai remaja masjid atau remas membangun generasi yang berkualitas. Tentunya masih bersama kamu dengan ragam informasi dan sajian lagu-lagu yang sudah Anya siapkan untuk menemani kamu di ruang dengar dan juga di udara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di era di Prodo Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan membicarakan

0: keberanian. Evisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri.

0: ingat.
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
0: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: Kemana aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Jauhi narkoba. Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampai.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman Pro 2 sering dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalam salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Wis rumpun sebalai Bangka Belitung, teman pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, pro 2 sinyal lihat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad jalur 2 sinyal lihat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 105,5 FM Pro 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Selamat pagi Tom Pro 2 yang baru bangun, yang udah di jalan, yang sedang menyiapkan masa depan atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal-hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani di sepeda selamat pagi teman Pro 2 edisi Selasa 25 Agustus 2026. Kita mulai hari dengan energi positif, cerita inspiratif dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan semangat kamu ikut on air ya. Oke teman-teman Pro 2, happy kemana-mana teman-teman Pro 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan program-program acara menarik. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita mendengarkan beberapa lagu pilihan menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara sepeda selamat pagi teman-teman Pro 2. Itu dia tadi teman-teman Pro 2, rangkaian acara yang udah disiapin untuk menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RR Sunilihat teman terbaik kamu.
2: Hey yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is
2: David
3: Bowie.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez.
10: They're keeping the summer hot.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: 105.5 FM.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Info Produ FM.

0: Info Radio FM. Radio FM.
1: Selamat pagi tim Pro 2, kali ini bersama EPD Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pengerahan penerjunan khusus TNI untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penerjunan payung tersebut diturunkan untuk membantu pemadaman di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Penerjun tersebut disiapkan untuk mencapai lokasi kebakaran dengan teknik free all dan membantu pemadam secara langsung. Pemadam XCX atau Tuanku Tambusai Agus Hadi Waluyo sebelumnya melaporkan kesiapan pasukan penerjun khusus tersebut. Agus mengatakan penerjun dari berbagai unsur telah dikumpulkan untuk mendukung operasi di wilayah yang sulit dijangkau. Selain free fall, personel juga disiapkan dengan kemampuan rappelling, fast roping, paramotor, dan penggunaan drone. Presiden kemudian menilai pengerahan kemampuan penerjun dalam penanganan karhutla merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kepala negara menekankan kemampuan pasukan khusus TNI tidak hanya digunakan untuk kepentingan operasi militer, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat. Dan untuk Pro 2 itu detail informasi dari Pro 2 Sungai Liat, sekian.
0: Info Pro 2 FM.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.

www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Bedbugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: kiri woi, awas ada yang plank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.